0: sema anasikiliza na anakutazama vile vile. Mm-hmm. Tukiangalia hapo nasema tuende nalo hadi tamati. Collins Kips Rotich pia anasema anasikiliza na anatazama. Mm-hmm. Anasema kipindi kiko vizuri kabisa. Arsenal waendelee kujigamba, ni muda wao, lakini ikifika tukienda round 2 watajuta kwa nini wameanza vizuri.
1: Lakini huko mbele kikiumano watakuwa wamekusanya alama za kutosha.
0: Nyingi tu watakuwa kwa safe.
1: Uzuri wa kuanza vizuri ligi.
2: Wameuliza Liverpool. Hey, tulianza na 15 clean points.
1: Nafikiri pana mshikilia.
0: Baada hapo ikawa haje.
2: Waanza kutuonea. Hiyo simu nafikiri ni pandet, sio?
1: Sio. Hii itakuwa simu ya ngapi?
2: Ya 7. Tabii sasa mshabiki mwenyewe apige simu tuchukue kwa call a friend.
1: Sio?
0: Tabii. Kwa pia hivyo.
2: Piga simu na uliza maswali.
1: Acha tujaribishe nafikiri. Kama ulivyosema. Eugene amesema mpigie kazini yangu, sio?
2: Elias.
1: Huyu sio? 0758. Tujaribisha mwisho.
2: Usikate ngangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang 3 kwa bila.
0: I love Leeds United.
2: Inter ako na 4, Udinese mawili.
0: Udinese ameachilia.
2: Alafu Villarreal bao moja, Real wa Betis mawili.
0: Na Udinese alikuwa anaongoza 2 bila. Hii mechi alikuwa ameanza vizuri sana lakini mwisho siku wameachilia. Hawana tofauti
2: na United.
1: Eugene kutoka Kakamega kwenye Cola Friend, naomba mpigie my cousin anaitwa Elias. Fan wa Man United, anapenda kujigamba sana.
2: Halo.
1: Halo. Elias ujambo? Eh. Aya, mnaweza mkatupigia simu, sio?
2: Itabidi nipige nyie. Lakini tunawapigia mpokei.
1: Manake. Inavoka lak